0: Pinduk.
1: Ki pinduk. Ki pinduk. Ki pinduk. Ki pinduk. Ki pinduk. Ki pinduk. Ki pinduk.
0: Ki pinduk.
1: Ki pinduk.
2: Ki пинduk. Радио будущего.
1: Ki pinduk.